Baik sahabat Ramayana, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026 ya. Tentunya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bu Siti, alamat RK5 RT10 Mulya Kencana, Tulang Bawang Tengah. Kula gadah penyakit gula darah, asam urat, kolesterol. Nalika semonten kula asalipun sakit pun setahun. Kula ngunjuk preskul, raosipun sakit kula lemes, ngantuk, gampang capek, gemetar. Setelah ngonsumsi preskul habis 12 botol, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi dalan saking preskul niku kula diparingi kesembuhan. Sakniki pun sehat alhamdulillah, tapi kula tetap mengonsumsi preskul supados badan kula tetap sehat walafiat, amin.
1: Preskul, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Hanya cukup dengan diteteskan ke bawah lidah dan rasakan manfaatnya. Prince Gold yang punya kandungan nutrisi tinggi dan terdapat 4 varian probiotik yang membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan tidak gampang sakit. Prince Gold sudah melalui badan pengawasan obat dan makanan.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Hi, it's Jay Towers from Detroit's number one hit music station.
7: Say hello
8: and stay close with us.
9: 98.5.

0: Ramayana FM.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
2: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
2: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.
3: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
4: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, enggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
5: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
4: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
3: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
6: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.

0: Ramayana FM.
1: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
2: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
1: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
0: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Pak D, tanaman sampean kok apik tenan pertumbuhannya Pak D? Pasti banyak banget nasi pupuknya ya.
1: Loh, jangan salah. Tanaman saya ini cukup menggunakan satu produk pupuk saja.
3: Lah, emang pakai pupuk apa tuh Pak De? Kok hasilnya jos banget?
1: Itu loh pakai pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM berguna untuk menormalkan pH tanah serta menggemburkan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi sisa-sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, merangsang serta mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk cair KSM berguna juga untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman karena sudah dilengkapi dengan pestisida nabati. Dan jangan lupa, ketika kita sudah menggunakan pupuk organik cair KSM, bertaninya kita dibina oleh penyuluh KSM dari awal tanam sampai panen loh.
3: Duh, lengkap tenan Pak D. Kalau kayak gini, saya mau cobalah Pak D.
1: Untuk petani cerdas dan gak mau ribet, gunakanlah pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM dapat digunakan pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ingat, yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera, bukan yang lain. Pupuk organik cair KSM 100% organik, sehingga hasil panennya benar-benar sehat. Dapatkan pupuk organik cair KSM di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro. Nomor WA 0821-209880. Dengan pupuk organik cair KSM, biaya irit, hasil melejit.
4: Indonesia Bali.

0: Ramayana FM. Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
0: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
3: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan tenang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putri-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
4: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
5: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
4: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.

0: Visitor Station.
1: На Майор-ФМ любимся бывать.
2: Nama saya Pak Joko Kaliudang. Alamat saya perbatasan Nambadadi dan Karangendah, terkenal Kaliudang. Saya mau cerita masalah istri saya itu minum Priskol. Aku beli buat istri saya yang di rumah. Dulunya keluarnya pusing-pusing, lemes, terus badannya itu semakin kurus. Katanya ada kolesterol, ada lagi vertigo, kena kadar gula itu nyampe 500 sekian. Pertamanya itu satu botol kan namanya masih nyoba kan Pak ya. Nyoba itu satu botol katanya enak, badannya agak semangat gitulah. Terus pertama kali kan belum tahu ukuran, tak suruh minum 3 tetes, itu reaksinya agak kurang. Terus 5 tetes pagi, siang, dan mau tidur. Total sekarang habis 7 botol. Kolesterolnya alhamdulillah sekarang sudah normal. Kadar gulanya sudah nyampe 170. Dulunya tuh jarinya tuh enggak bisa tekuk gitulah bahasa Jawanya. Nunjuk terus. Setelah itu tak beliin lagi 2 botol. Lekas bisa nunjuk, beli lagi. Terasa enak ya, saya lanjutin gitu. Sekarang bisa ngikut rewang lah. Jarinya sudah bantuin cari rumput juga sudah bisa.
3: Herbal tetes Prinsko, dapatkan segudang manfaat. Prinsko gudangnya multivitamin dan rajanya probiotik.
4: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
6: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
5: Di M. Adarul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di M. Adarul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
6: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
7: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-682-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.

0: Ramayana.
1: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu, takut mahal dan ribet.
2: Sekarang gak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
1: Serius mas, aman nggak?
2: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
1: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
3: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
2: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K.H. Qudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gus Sodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
3: Atala Tour, antara hati dan Baitullah.

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok gak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten, dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Nur Aina.
0: Dari mana, Bu?
1: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
0: Memang ibu sakit apa?
1: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
0: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
1: Ya kan gula darahnya 329. Terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah gak ada tenaga lah gitu. Nah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya gak pernah kecapean ya, saya juga kan setiap hari kan keliling terus. Tapi gak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
0: Belinya di mana, Bu?
1: Belinya di itu apotek.
0: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
4: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
5: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
3: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
5: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
3: MBM? Di mana itu Pak?
6: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
7: Suara Nusantara mengudara.
6: 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.

0: Ramayana FM.
1: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
2: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
1: VitoMata?
2: Iya. Diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
1: Nah, cocok banget.

0: Banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
1: Betul, Vitomata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli Vitomata sekarang juga sebelum kehabisan.
2: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, Vitomata solusinya. Vitomata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi Vitomata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih dan berair. Dapatkan Vitomata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. Vitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.

0: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ek Natura Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Ramayana FM. Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

jam 11. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

0: Udah pulang ya? Ibu bikinin kopi sambil denger campursari Ramayana ya, Pak?
1: Wah, pas banget ini, Bu. Campursari Ramayana, lagu

Lanjut terus terus nanti kena saya radio namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang je. Peribuan iki bawa tasi, mungkin mantan sehat. Alhamdulillah pinangkiran malam ini kalian Avia. Wantan hati cara campur sari ramayana ya.

0: Lagi jemur terus nanti kena saya Radio Ramayana Gede Rosa. Au. Setengah lagi nih waduk temannya sama Navia Putra Kenje. Sinten iki halo jemur sari Ramayana.
1: Lagune matu tenang.
0: Lagune matu tenang. Hayo we. Arep mlipir nang ndi iki?
1: Suarane nang HP ora enek lagi.
0: Hei, sing tenan.
1: Cece.
0: Suarane jenengan nang menggelegar kok. Halo.
1: Iki aku rada nganu iki enggak fokus iki. Nah, HP ora enek suarane lho, Mbak ya.
0: Hei, seriusan?
1: Serius, aku lewat radio malah nganu feedback ngomelan.
0: Iyalah iya, kok ndak
1: ketingi lho
0: stereo.
1: Mbak ya.
0: Dalam.
1: Kat wingi gak ada suara nang HP.
0: Eh apa ya?
1: Tidak ada. Aku wingi karo Pak Danu gak ada suarane.
0: Waduh, jan segera iki kalau ini langsung tak ini. Soalnya belum mendapatkan laporan karo telepon iki error.
1: Apakah dibisukan di situ enggak ya?
0: Enggak lho, Beb.
1: Enggak ya?
0: Enggak. Coba mungkin tak utek-utekane.
1: Ya gue diinfo lah karo teknisi ini. Gue lesek-lesek berumur nanti gak bisa fokus malah feedback suaranya ya kan.
0: Anjir loh. Aduh jan-jan. Tapi sehat mas.
1: Terima kasih hari Mbak Bia.
0: Iya sehati loh takone. Au. Alhamdulillah sehat sayangku.
1: Sehat ya kan. Aku lagi lewat radio gak fokus kan Diki. Sampai ngomong apa aku ngomong apa.
0: Lah iya. Tabrak-tabrakan loh cik. Jan-jan. Sehat. Terima kasih dengan.
1: Sehat.
0: Suarane kok jan joh cis tenan kok.
1: Lho, laiki lho.
0: Lanje, sayang iki cung udah ketakan gering napa?
1: Lagune Pak Demantos wae lah ya sing penak-penak.
0: Napa?
1: Setia tuhu.
0: Setia tuhu.
1: Aku kan setia tenan gitu lho.
0: Oh, lanje. Kalau kok ora sekalian langsung dinyanyekne ngoten iku suarane lho wis joh cis kok.
1: Lah aku malah direkam lho Mbak Via.
0: Lanje, diguyu nang Pak Danu.
1: Oh, Pak Danu sing aku mau bar wae Pak Danu sapa sing siaran? Ternyata dirimu.
0: Iya, betul.
1: Arep gibah malah sampean sing siaran.
0: Jan, tenang wae, nanti bergibahnya bertiga.
1: Oke. Okay. Aku sudah masuk. Iya, Rebo ya.
0: Heeh, betul. Ah,
1: libur deh.
0: Tenang mawon, bertiga mboten apa-apa.
1: Salami Pak Via ya.
0: Salami Kak Sinten saya.
1: Ibu Umi Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
1: Terus Mama Bagas sih, Mama Bagas iki nyoro apa Mama Bagas?
0: Lanje.
1: Tonggoku idola aku lho iki nganu Mbak Via.
0: Oh alah.
1: Adek hobi iki nyayur genjer.
0: He alah, aku malah jojis lho.
1: Iya to karo teri ya kan.
0: Ih, sekone ala.
1: Lawe kerupuk. Wah, enak tenan.
0: Lah aku kok malah kerucuk-kerucuk. Katane Mas Tegar mau katane.
1: Mau. Rene Mas Tegar. Iki biasanya jengger kalau apa namanya itu di handphone ada kan ada suara kopi.
0: Hei ya Allah jangan ini bengok kopi kerungu tuh jenengan
1: ki. Ya kerungu banget tuh file. Kak Mama Devi juga siang, kagem Mas Deva juga siang.
0: Siang.
1: Kagem Mbak Ayu kang wonten 30A juga
0: siang.
1: Kakek Mbak Iem, sing Ider mungkin ya, sing ini ya.
0: Lah iya toh.
1: Semangat mawon walaupun cuacanya kini ramon dia panas mulai demi terapi Mbak Via.
0: Di dalam ruangan sementara sih dinginnya pak.
1: Di situ ngana ya, sezuk ya, sezuk lagi bahasanya.
0: Sezuk ya, keluar masuk angin langsung.
1: Kakek Mas Tegar, mungkin Mas Tegar saya nyempil gue nih Mas Tegar ya.
0: Lanjut, terasa Mas Tegar mau sayur, sayur genzir.
1: Genzer. Oh, enak lho Mas Tegar.
0: Oh iya.
1: Kakek Pak Danu sing holiday ya sugeng siang. Kakek Mas Arya iki Mas Arya ning ndi ning kosan apa ning studio iki sih? Apa sekolahan?
0: Oh,
1: tas nang
0: sekolahan saya. Nang
1: sekolah ya sugeng siang Kakek Mas Arya. Terus Ibu Dewan mungkin sing isik sebelah.
0: Lagi.
1: Sugeng siang. Kok ini tolong dicek ya Mbak Fia ya, aku aja ngelewat HP ini kaya wong linglung lho rasanya.
0: Lanje, makanya coba Mbak Fia cek di isek ya.
1: Oke, okay, kakek Mbak Fia, sugeng siang, sugeng atuitas.
0: Anje mas.
1: Jangan lupa sarapan. Ini sarapan urungi.
0: Alhamdulillah, sampun ping telu.
1: Jari Arab diet.
0: Si
1: dimulai
0: kemudian.
1: Oke, ketemu Mbak Fia ya.
0: Anje mas.
1: Oke, ingat radio.
0: Ingat Mas Agus BB.
1: Oke, thank you. Bye-bye.
0: Bye-bye Mas Agus BB. Dan suaranya memang menggelegar. Semlek gini. Sekitar lagi, halo Campur Sari Ramayana.
2: Lagu ini matu tenang.
0: Lagu ini matu temanan Sinta Niki.
2: Enggal mbak.
0: Wih, warga enggal Mbak Awi. Aku manggilnya Bang Awi terus si Pak Edanu Mbah Mawon.
2: Mbah sing lalat Mbah kong ngarep opo ae wis
0: buasi. Lanje sehat.
2: Yang penting si eneng nyawone.
0: Lanje. Penting dinten siang niki kabare sehat to?
2: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Aku pasti sehat lah.
0: Lanje, lanje. Siang niki kita sih kalian bundane apa mboten?
2: Ngelok-ngeloknya Mbak
0: A. Oh alah. Bu Haja, wonten Kalimantan suka siang, Bu.
2: Siang, laki liwa ya. Iku konco iki, konco mbien mangkat umroh
0: bareng. Oh alah ngoten iku, Masya Allah. Mugi-mugi selesai aja.
2: Ketemu nang hotel kataku, bareng ngerti ngomong Kalimantan.
0: Oh alah, jan-jan. Perawan Kalimantan temenan kok.
2: Ora.
0: Lanjut sayang nih kan cuma udah ngetakan gini kenapa Bang Awi?
2: Ini apa ya? Kenapa ya?
0: Ayo.
2: Ah, apa kenapa ya?
0: Kenapa?
2: Terus semuanya happy way lah.
0: Kenapa?
2: Ya ini mau nanya lagu ini apa sih penak?
0: Lanjut yuk kata toyo. Jan-jan.
2: Ya wes kelinci ucul wae penake.
0: Oh, kelinci ucul. Enggih siap.
2: Ucul mbuh nang ndi ucul.
0: Ucule teng Kalimantan aduh temenan kok.
2: Waduh ngono iku.
0: Lanjel. Salamipun kakek Gus Sinten, sayang.
2: Salam iku ucapno.
0: Heeh.
2: Sugeng siap. Heeh. Ya. Enten male Bunda sama Depi ya. Heeh. Terus Bu
0: NJ
2: Pak Sori Mangin Mbak Uti Yang Bardolo Rianto Sugeng Siang
0: NJ Sugeng Siang
2: Kenten Mare Shopping ya
0: Sinten
2: Sugeng
0: Siang
2: Mas Sugeng Siang
0: NJ
2: Nia Sugeng Siang Terus Sipomnya gak lali mana aku lho
0: Sinten iku
2: Bunda bener-bener Bunda apa ya Ya lah pun sudah ilmawan lah
0: Wes mentok niki Wes mentok niki
2: Ngebleng aku wes Ngebleng tenan ini
0: Poin gak termawan sayang
2: Kalau ini sudah ilmawan lah
0: NJ Nengatan itu paswate.
2: Sampai jet alit sampai ya sabuang sampai Merauke.
0: Anje.
2: Ingat radio. Ingat Ramayana Jong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten iki halo Campur Sari Ramayana.
3: Lagune matok tenan.
0: Lagune matok temenan. Sinten iki?
3: Uya ceples no.
0: Oh ala dalam Mbak Siti Badriah toh.
3: Alah kok Badriah tau tuh. Ceples.
0: Loh kok saiki dantine kok ceples.
3: Yo iya.
0: Oh ala lek Pak Edanu ngajarine ngoten iku kok ya melu-melu to.
3: Pak Edanu ae mbok
0: wis. Lainnya sing niki sing udah ngetakan gini napa Bu Eumi?
3: Kula nyilang nendi iki mau? Podang kuning no.
0: Podang kuning siap. Salam pun kagem sinten.
3: Salam ibu.
0: Orang salam lah, kok orang salam kau tumben-men.
3: Salam no.
0: Oh salam, kira yang buatan salam.
3: Orang salam ibu ye. Salam sedide.
0: Salam pun kagem sinten, monggo.
3: Kagem Pak De Bardolo, Bang Awi, Pak De Kadiman, Sugeng Siang,
0: Sugeng Mas Santen,
3: Mas Deva Padang Ratu, Mas Andar, Mak Ami, Sugeng Siang,
0: Sugeng Santen,
3: Lajeng Pak Parno, Pak De Tugiran, Pak Ahmad Prianto, Sugeng Siang, Bunda Hartati, Mbak Mardiana, Mbak Plekenut, Sugeng Siang, Mama Lydia, Mama Adit, Sugeng Siang.
0: Enjeh.
3: Lajeng Benikul Mbak Si I Sugeng Siang. Sedaya kemawon no.
0: Enjeh.
3: Sekarang pun nyuwun dereng niku.
0: Ah, sekarang
3: niku. Podang kuning.
0: Sekarang apa undangan mantan?
3: Podang kuning.
0: Oh, podang kuning. Ya tak kira aku undangan mantan lho, lagu Mbak Siti Badriah. Poin dengan termawan sayang.
3: Ya kagem. Nak bias juga ngaya tugas.
0: Mungkin-mungkin
3: tancah binaringan wilujeng.
0: Amin sayang.
3: Matur suwun wekdale.
0: Paswarte.
3: Ingat radio.
0: Ingat.
3: Ramayan.
0: Ini nak pian no.
3: Sakongono yo.
0: Ingat radio.
3: Salah. Ingat radio.
0: Ingat.
3: Ingat.
0: Ramayan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur siwanewan Bu Eume walah no. Nau jan ngerjani temenan lo nak piyaki. Ya Allah sepura nengji sayang. Lengji senepi penjeneng lele. Monggo sengajak menyatu tasik nak piyak tenggal njih. Tinten siang niki puana si mantan celomater. Tapi nak piyak tang mereka kademen. Lah dah jen jen. Pokoknya senepi penjeneng lele ya. Senepi udah katakan gede-gede campur sari. Lengji setia itu hajik nak piyak puterakan spesial request ini saking sis Agus yang paling pokok enjeh lah enjeh suaranya kicen jangan menggelegar mangga.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
4: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
4: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ingkang tasik panjenengan midhangetaken 98,8 Radio Ramayana Kota Metro.

0: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Pak D, tanaman sampean kok apik tenan pertumbuhannya Pak D? Pasti banyak banget ngasih pupuknya ya.
0: Lo, jangan salah. Tanaman saya ini cukup menggunakan satu produk pupuk saja.
3: Lah, emang pakai pupuk apa tuh Pak D? Kok hasilnya jos banget?
0: Itu loh, pakai pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM berguna untuk menormalkan pH tanah serta menggemburkan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi sisa-sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, merangsang serta mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk cair KSM berguna juga untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman karena sudah dilengkapi dengan pestisida nabati. Dan jangan lupa, ketika kita sudah menggunakan pupuk organik cair KSM, bertaninya kita dibina oleh penyuluh KSM dari awal tanam sampai panen loh.
3: Piuh, lengkap tenan Pak D. Kalau kayak gini, saya mau cobalah Pak D.
4: Untuk petani cerdas dan gak mau ribet, gunakanlah pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM dapat digunakan pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ingat, yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera, bukan yang lain. Pupuk organik cair KSM 100% organik, sehingga hasil panennya benar-benar sehat. Dapatkan pupuk organik cair KSM di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro. Nomor WA 0821-209880. Dengan pupuk organik cair KSM, biaya irit, hasil melejit.
5: Para kadang kinasih Radio Ramayana FM, monggo sesarengan midhangetaken campur sari Ramayana lagune. Heeh,

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

kan lah dalah. Asing rasane napa ta yana lha niki lenten kathah temenan gombal amoh niki lho. Salam mari lenje. Asing dirasane payu pinten jeh niki. Alah dalah jana. Nah lagi terakhir suking-suking enter Mas Jai Putra hadir no enje. Dereng awi cuma wonten seputaran Cilacap enter Malay sinten niki jan mantap pol pol pol pol. Lenje Mas Mukhram je terakhir suking siang. Enter Malay enje wong desa wonten seputaran Branti je suking siang. Entar malam Mbak Elmi jadi terakin segeng siang segeng midang ngatakan gede-gedeng jamper sari siram bilai-lai lah nah pokoknya eca temanan ini nek midang ngatakan gede-gedeng jamper sari lenje segeng siang ini malah disapa sinten iki walah PP apa lenje niki antar mas teguh mai saroh lenje segeng siang mata sebutan jebe serong cah sekaji segeng siang madan sehanji cah sekaji alah-alah ampar iku supe ngenjeng hari Minggu acara arisan lanje acara arisan wonten studio Radio Ramayana siap meluncur novia lanje saking siangnya lanje Kang Gatut aduh mumet lanje kata metro terasa ninggal nih cerita lanje acara lima diang no lanje nek kula sampe kene sayur bening plus sambel bawang tempe goreng makan waduh jan cok licok nih ki, lain je, cawane rai ram. Novi ki paling favorit nih kun je. Nama no. Selain bakso, ngatain nih kun je. Novi ki paling favorit ki sayur bening, lain je. Sayur bening onyong. Enten sambal bawang. Aduh, tempe goreng. Waduh, jan. Lanje OTW Kang Gatut lanje lagune Citra nak kan tenan to wis tak bedhe niki gendinge pasti Citra lanje Citra lanje datrakin saking siang juga nenten bahasa collection ya saking siang bahasa collection wonten seputaran si kampung hadir mawon pokoke nje kakek bahasa collection lanje ditunggu mawon nje bahasa lanje siap OTW ngoten iku lah OTW ini mengkit berkabar lanje alah dalah. Entar malih juga sinten iki Mama Cika, Jesus geng siang Mama Cika, tasik nopo to Mama Cika? Lanje, aja kok tekene Mama Cika harus disiapne sing endul-endul niki. Lanje lono, napa tekene lanje sing sewek reseger ngapa niku lah lanje. Makanya kagak Mama Cika nje diaterakin segeng siang. Segeng wedang ngetakane gede-gede campur sari. Kang Gatot wae ketinggalan nok salame nok lanje. Selamat nih kagak Mas Aming. Mas Aming, ya Allah Mas Aming, Mas Gale, Mbak Reni, Sengtang Pinglet, Dedek Fa, Sengtang Salah Indri 15, Om Rio Bonsai 16, Fadila, atau Dila Jakom dan lain sebagainya lain je. Ditunggu lagu nje, lain je. Kok niki mboten dikirim salame nggo kagem bose. Mas Arik ngoten iku lho, lain je. Niki Mas Arik nje tase on radio niki nje wonten streaming niki luar biasa. Mangi-mangi tansah sehat. Entarawali sinten iki no, Mbak Tanti njeh no. Lanje Mbak Tanti wonten seputaran Pasar Pekalongan njeh. Niki enten titipan salam saking Budhe Tati 30A. Oh njeh. Sinten iku njeh? Budhe Tati. No. Trenyun di absen lanje. Budhe Tati wonten seputaran 30A njeh teater rekin saking siang. Lan para pelanggan setia toke Mbak Tanti wonten seputaran Pasar Pekalongan njeh teater rekin saking siang njeh. Saking midhangetaken gede-gede campur sari. Pokoknya mandan sehat lo Mama Cika napa niki Mama Cika urung mateng lo piye ta jam kalah OTW niki lo lah kok malah durung mateng lo rasi do OTW iki iso OTW no lanje pokoknya siap digaspol nje sinami panjenengan leleh titen siang niki lanje sampai isya lo jenawi putar rakinnya setelah gini manduk temenan terus Kang Gatut Citra yes lah langsung tak putarnya niki sampai isya kakak panjenengan sang atinnya tasik Citra, aduh, aja Citra to, ya Allah. Kelek tombone lanje, tombone sing pundi no, ya sing mriki no. Ya eh.

0: 98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro. Dereng nyengkuyung kabudayan Jawi.
1: Lagi waris terus sama dengan saya Radio Ramayana. Lanjut setengah lagi dengan maduk teman-teman. Sampun sama-sama. Diberikan kan je mugi-mugi tanpa sehat, tanpa semangat. Lanjut enten sekitar ini sampun hadir. Nah enten sekitar ini langsung di Jakrian. Halo campur sara Ramayana.
2: Aku ini maduk tenang.
1: Enje enten sekitar ini
2: yang 13
1: enten Pak Eka
2: kayane
1: NJ Pak Eka sehat
2: alhamdulillah ini
1: alhamdulillah
2: kali kang mujiran ini
1: ala NJ sehari kan cuma jangan takkan gini napa
3: capek gini
1: oke selamat kagum sinten
3: Kagem sinten nggih, Mbak.
1: Heeh, kagem sinten.
3: Oh, ngene iki, enten Kang Parjolo. Cak Sukaji. Heeh. Sugeng siang. Ratu. Ratune Buaya nggih sugeng siang.
1: Ah, Mbok Harta ti sugeng siang.
3: Lanji. Lah nggih katur sedaya kemawon iki.
1: Kakak Ustaz Termawan
3: rencang-rencang Ramayana
1: salam kenal Tirose saking Niki Cak Sukaji.
3: Oh lanji sugeng siang.
1: Anji sugeng siang.
3: Tak pernah ugi nggih sugeng siang.
1: Anji sugeng siang.
3: Eh matur nuwun dali Mbak Toki.
1: Eh. Pun ngaten mawon.
3: Anji.
1: Anji pasote ing radio.
3: Ingat Ramayana.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kan jeneng sampean hadir sugeng siang ning ngaten mawon via niku wae lan jeneng sugeng siang Novia jeneng sugeng siang. Sampun tentune kang sedanten mawon jeneng diaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken kene-kene ing campur sari. Mas Niko Andreas jeneng sampean hadir. Gendingi coba Novia cek rian. Emang pernah pasti langsung Novia puterakan je. Lanje, selepon je tentune kagem sedan termawan je diaturaken sugeng siang. Lanje, pokoknya sugeng medan katakan kering-kering campur sari. Enter male Pak Enina sugeng siang. Lanje Pak Enina watak sebut rambak kalongan sehat tak? Mugi-mugi selalu sehat. Enter rambak kalongan je enter bayi jamu-jamu. Enter male ninje ayah mawang teh anje diaturaken sugeng siang. Mbak Ayu enter male sih enter male no lanjut wonten seputaran cocok jeneng enter Pak Dedul enter male Mbak Sri gambreng kalian suami tercinta lanjut sugeng siang wonten seputaran 30A lanjut enter male juga an Pak Dekatiman iyalah jano nah lanjut wonten seputaran 37 lanjut Pak Desoiman jeh diaturaken sugeng siang jeh Mbak Yen Martabak 99 wonten seputaran Pekalongan jeh diaturaken sugeng siang mengke telajeng male jeh saniki enter informasi waktu sing ajeng lewat mangga.
0: Jam 13 waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Para kadang kinasih Radio Ramayana FM, monggo sesarengan midhangetaken campur sari Ramayana lagune, ho-oh, madon tenan.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
3: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
2: VitoMata?
3: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
2: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
3: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
0: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby,
4: lagi. Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
0: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
1: Laras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenan.

Lagi terus terus nama tengin saya radio Ramayana. Tasa wantar nanti cara jam bersara Ramayana tinter siang nikinje. Lanjut teater lagi nusu geng siang si tinter nikinje Mas Agus BPY lanjut. Eh terawalnya Mbak Elmi su geng siang Mbak Elmi ternyata pesane tertinggal di bawah ngoten iku lho walah telajano. Nah. Sekeng siang tonton kagum Mbak Elmi. Mugi-mugi selalu sehat, tanpa semangat, selalu bahagia, rezekinya memandang lancar. Entar wali sinten iki Mas Wahyu Endra sampean hadir jadi terakin sugeng siang, sugeng midang etakan gedeng-gedeng campur sari. Entar wali sinten iki jadi terakin sugeng siang. Sinten iki lanje sugeng siange pinanggian kalian. Lanje sugeng siange. Enten Mas Budi Prasetyo sugeng siang Mas Budi. Mugi-mugi mantan sehat ngoten iku inje. Enten Mali juga mau madini ya sugeng siang. Lan opo juga jeng informasi ini kakak panjenengan inje ampun kesupe. Tentunya kakak panjenengan sing tenten siang niki merasakan kondisi badannya kurang fit, langsung ngunjuk sing namine nopo-no produk-produk herbal. Lah niki mangan je produk-produk herbal sangat itu Mas wonten Putina wonten studio Radio Ramayana wonten Jalan Tiram 1 nomor 515 aku Tami Trolenje. Tadi kakak panjenengan sing ajeng tumbas produk-produk herbal sakit langsung ditumbas wonten studio Radio Ramayana kathah temenan produk-produke lanje. Pokoknya pas temenan je dinten siang niki panjenengan sing badhe keluhan karena perubahan cuaca mandan ekstrim temenan iki lho nje. Dadi gawe badan niki kadangan mboten sehat ngoten iku nje. Lanje gampang jatuh sakit no. Lanje mugi-mugi selalu sehat lan selalu lancar rezeki ni. Niki nje waktunya sampun cekap nje akhirnya Novi ajeng pamit mundur. Tapi yang penting-penting selalu jumlah enten sinten kakanda area yang paling ganteng di WSA Indonesia layelat nak. Langsunglah Novi ya pamit mundur diri ya. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 14. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.
3: Sahabat Ramayana suka dengerin lagu yang ini. Atau yang ini.
4: Jangan sayangi aku.
3: Sesaat lagi Anda simak LDR lagu dangdut Ramayana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramayana 98.8 FM. Senang sekali bisa menjumpai Anda, sahabat Ramayana. Untuk edisi hari ini kita berjumpa di suasana Rabu 15 Juli 2026 di lagu dangdut Ramayana sampai nanti di jam 4 sore.

0: Penyebab kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara bisa disebabkan oleh tekanan pada syaraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Berikut pasien yang mengalami keluhan kesemutan di tangan dan kaki.
1: Masih sakit itu tangan disemutan, kakinya juga semutan juga, nginjak tanah itu sakit gitu loh, ya sekitar 3 bulan lah.
0: Penyebab kesemutan bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Herbal Tetes Prince Gold jawab kebutuhan semuanya dan terbukti pasien sembuh.
1: Ya, alhamdulillah dikenal sama Prince Gold itu 7 botol. Alhamdulillah sekarang bawa kerja lagi enak, ngangkat gendeng itu ya sudah enak lah.
0: Apalagi yang perlu diragukan, konsumsi Prince Gold buktikan manfaatnya.
2: Prince Gold, gunanya multivitamin dan rajanya probiotik.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten dengan ibu siapa, Bu?
5: Aja Atika.
4: Dari mana, Bu?
5: Dari Desa Mari, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang.
4: Usia ibu berapa, Bu?
5: 45.
4: Saya waktu itu ketemu Ibu Haji Atika di Apotek Rahayu Pamanukan. Mau beli apa sih, Bu?
5: Beli madu hitam pahit, Prima Herbal.
4: Memang ibu sakit apa?
5: Saya sakit komplikasi, sakit ambeien, emah, darah tinggi, kolesterol.
4: Yang dirasakan apa, Bu?
5: Perih, mual gitu. Tulang punggung pada sakit, kepalanya pusing, kakinya sering kesemutan.
4: Ibu sudah berobat kemana saja, Bu?
5: Ke dokter, ke mantri. Udah, tapi nggak cocok.
4: Ibu tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana, Bu?
5: Dikasih tahu sama tetangga. Tetangga sakit emahnya kronis, sekarang alhamdulillah sembuh. Tetangga menyarankan ke saya untuk membeli madu hitam pahit Prima Herbal.
4: Belinya di mana, Bu?
5: Di Apotek Rahayu Pamanukan.
4: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan, Bu?
5: Tadinya kolesterol saya 274. Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, alhamdulillah sekarang normal, kolesterolnya normal, 180. Alhamdulillah ini madu.
4: Terima kasih, Bu, atas waktunya.
5: Sama-sama.
4: Wassalamualaikum.
6: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
7: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
8: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
7: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
8: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus. Kenapa sih?
3: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
3: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Baik, sahabat Ramayana 98,8 FM, satu koleksi dari miliknya Ham dan ATT dengan secangkir kopi sudah kembali mengudara sahabat Ramayana. Di suasana kesempatan sore kali ini tentunya masih dalam program Lagu Dangdut Ramayana untuk kita nikmati bersama-sama, dan kembali akan ada sahabat sebagian dari Anda yang ingin berpartisipasi. Dinantikan kebersamaan Anda, sahabat Ramayana, untuk Anda ingin bergabung. Silakan kembali partisipasi Anda, Arya nantikan di line telepon secara langsung di 0725 42181, atau Anda bisa bergabung kembali di 0821200098880. Dan untuk sahabat Ramayana yang ingin bergabung saat ini juga kembali Arya nantikan di via fanpage Facebook ya. Dan tentunya dengan kembali berkomentar di postingan terbaru di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kita coba angkat penelpon pertama kita ya. Halo Ramayana, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Uti di Lampung Timur ya.
1: Iya benar. Apa kabar kabar ya?
0: Baik kabarnya Eyang Uti. Eyang gimana kabarnya, sehat?
1: Kabarku alhamdulillah.
0: Oke, sehat alhamdulillah ya. Lagi di mana nih Eyang? Lagi di rumah.
1: Di mana?
0: Lagi di rumah kah ini?
1: Ya di rumah.
0: Biasanya.
1: Ya, di rumah.
0: Biasanya di Bandar Lampung tiba-tiba.
1: Belum.
0: Kan? Oh belum ya.
1: Kayaknya sebentar lagi sini kayaknya udah nggak tahan sih.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Yang mau dengar lagu apa sore ini?
1: Lagunya apa ya? Tak ada persiapan. Semuanya bagus sih Ramayana ya.
0: Ya sudah, yang terbaik atau yang paling bagus kira-kira apa nih?
1: Semuanya baik, semuanya bagus, tapi punya pilihan pastinya dong.
0: Apa tuh?
1: Jangan cintai aku.
0: Jangan cintai aku. Oke. Okay.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh buat siapa nih?
1: Salamnya yang pertama. Buat siapa ya?
0: Buat siapa?
1: Buat Abah Hawi Bandar Lampung ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Sehat selalu. Amin. Terus ada Kak Penombak Sri. Ada lagi Pak D. Katiman. Terus ada Mbah Pardolo ya. Selamat sore ya.
0: Oke.
1: Terus ada lagi Ibu Umi. Aku lupa terus kalau mau nyalamin. Maaf ya Ibu ya, Ibu Umi Lampung Barat kalau enggak salah ya.
0: Oh iya benar, di Lampung Barat Ibu Umi.
1: Selalu nyalamin aku tapi aku kadang lupa ya Allah. Kayak punya utang rasanya.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Okay. Sehat selalu ya Ibu Umi ya. Amin terus.
0: Amin.
1: Kalau udah masukan langsung hilang loh. Kalau sama kadarnya langsung hilang loh. Aku ngapa ya?
0: Harusnya dicatat dulu ya.
1: Kayak di umbun-umbun udah ngumpul tapi kok langsung ambiar.
0: Oke, okay, ya terus apa? Siapa lagi?
1: Terus ada siapa? Ada Pak Naryo. Selamat sore Pak Naryo sama Ibu ya. Selamat sore.
0: Oke, iya.
1: Penggemar Radio Ramayana dan Mbak Sugianti, ada lagi Budi Sumi ya. Selamat sore. Ada Kang Rianto.
0: Oke.
1: Ada lagi, ada semuanya aja lah ya.
0: Oke deh.
1: Yang di belakang pasti
0: siap.
1: Banyak banget yang menunggu.
0: Ditungguin lagunya. Yang ini lagunya kalau Hamdan Aid itu kan sudah nyanyi, atau mau jawaban dari Jangan Cintai Aku dari Beda Komala? Jawabannya
1: boleh.
0: Tapi oh iya oke. Okay. Jawabannya berarti ya. Oke, okay. Gitu aja ya.
1: Buat Sandari ya.
0: Uh-uh.
1: Selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semoga sering-sering siaran. Terus spesialnya?
0: Spesialnya buat siapa?
1: Buat Sandari ya.
0: Oke, okay, terima boleh kasih.
1: Kan?
0: Boleh dong.
1: Iya, sehat selalu.
0: Gitu aja. Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak. Ingat radio?
0: Ingat Ramayana.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah bergabung kembali, terima kasih kebersamaannya. Untuk saat ini yang sudah bergabung ya, ada Eyang Uti ternyata di seputaran Lampung Timur sudah bergabung kembali dengan kembali nanti dinantikan satu buah lagu yang ingin didengarkan. Halo Romena, selamat sore.
2: Selamat sore Cinta.
0: Halo, selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Ya Allah, sudah terlupakan.
0: Sudah terlupakan saking lamanya gak muncul mungkin.
2: Alah, kalau mau masuk penulis susah banget ke senggol-senggol.
0: Iya tah. Iya, dengan siapa di mana deh?
2: Di Tanjung Raja, Mas Arya kan?
0: Di Tanjung Raja, siapa di Tanjung Raja ya?
2: Ini Mas Arya bukan?
0: Betul, Mas Arya ini.
2: Ya Allah, beneran lupa ini kan Arya.
0: Beneran, siapa?
2: Tiara Sipa.
0: Oh, Tiara. sudah ada 7 tahun lebih dia menghilang. Coba kan kemana aja?
2: Ya Allah, enggak menghilang, aku dengerin.
0: Oh gitu. Ya kalau cuma hanya jadi pendengar setia aja enggak bisa diketahui keberadaannya dong. Aduh. Gimana kabarmu, beb?
1: Kabarku baik-baik sayang.
0: Kabarku baik-baik sayang ya. Aduh, jadi makin sayang siang-siang gini kan? Dengar lagu apa dulu nih?
1: Di hari yang redup.
0: Dengar lagu apa dulu?
1: Mansurnya udah belum?
0: Mansur belum, yang apa?
1: Jangan pura-pura.
0: Judulnya apa sih?
1: Ya, jangan pura-pura.
0: Iya dah.
1: Iya.
0: Jangan pura-pura. Kalau enggak ada. Pokoknya ada.
1: Oke. Jadi saya bilang enggak ada.
0: Ternyata di folder yang sebelah ya. Ada salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang udah masukkan ya.
0: Ada yang yang Uti tadi di Lampung Timur.
1: Katanya kalau udah masukkan lupa semua. Ya iyalah, secara orang yang diajak ngobrol itu Pangeran dari surgawi.
0: Oh gitu. Oke.
1: Buat dirimu sehat selalu ya.
0: Sehat. Oke. Terima kasih dirimu juga sehat selalu ya. Sama-sama. Ditunggu aja. Oke. Gitu aja.
1: Buat semuanya spesial aja.
0: Oke.
1: Buat semuanya spesial aja.
0: Terima kasih. Oke. Ingat Ramayana. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Tiara Asifa di seputaran Tanjung Raja. Sudah lama sekali ternyata tidak muncul ya. Oke. Terima kasih. Untuk kebersamaan kali ini bagi sahabat Ramayana dimanapun berada yang tengah bergabung bersama dengan lagu dangdut Ramayana, dengan kembali kita nikmati bersama-sama. Ini dia bersama dengan Beda Komala, jawaban dari Jangan Cintai Aku.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
4: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
3: VitoMata?
4: Iya, diperkaya vitamin dan
3: banget ya.
4: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar

0: kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi Vitomata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih dan berair. Dapatkan Vitomata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5 15A Kota Metro. Vitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby
1: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro, mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
0: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
2: Ramayana, FM.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
3: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
4: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
2: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
4: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
2: MBM? Di mana itu, Pak?
5: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyo Jati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
6: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
3: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
7: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Teacher Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
3: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
7: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
3: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
8: Lagu Dangdut Ramayana.
9: Lagu Dangdut Ramayana.
8: Persembahan 98,8 FM Kota Metro.

Baik, sahabat Rama Indah 98,8 FM masih langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 Akota Metro, di mana pun Anda berada sahabat Ramayana, tentunya masih dalam program Lagu Dangdut Ramayana. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda hingga saat ini masih setia bergabung tentunya menikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia yang kembali bisa didengarkan. Dengan kembali Anda bisa mendengarkan dan merequest di 082120009880 atau di 0725421. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya untuk kali ini, untuk Basi Collection yang ada di seputaran sekampung sudah hadir kembali. Untuk yang ada di seputaran Metro Timur, ada Mas Budi dan juga Kang Badran di 36 ya, Asmara nih, Badan, Kang Badran, Asmara 36 kali bening nih ya. Kemudian Bang Nurdin, terima kasih untuk kebersamaannya. Sehat selalu juga untuk menikmati suasana kali ini bersama dengan Arya di Lagu Dangdut Ramayana. Kemudian juga apa kabar lagi untuk yang sudah bergabung dari seputaran Pekalongan ya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terkadang pengen ikut tapi malu untuk telepon. Pakai helm sama jas hujan kayaknya kalau teleponan gak malu nih. Terima kasih ya. Sehat selalu juga untuk Mbak Tanti dan semua keluarga yang ada di sana, dan untuk sahabat Ramayana yang sedang menikmati suasana aktivitas kali ini. Dan semoga saja segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan sampai nanti di jam 4 sore bersama dengan Arya, tentunya kali ini bersama dengan Rita Sugiarto dengan Semakin Sayang Semakin Kejam.

jam 15. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Apakah Anda punya riwayat gangguan kesehatan seperti ini?
1: Ibu Surati, Chandra Jaya, dagang di pasar. Alergi dingin, paru-parunya, sesek, batuk. Terus dapat informasi di radio itu, terus beli satu, dapat satu udah berubah. Udah merasa kok agak ringan, terus beli lagi dua, udah tambah ringannya. Sekarang udah gak ada, minum es udah gak apa-apa. Pergi malam-malam gak apa-apa, gak pernah masuk angin. Dulu kalau pergi malam gak pakai jaket itu, masuk angin langsung batuk sesek.
2: Sekarang ini udah habis berapa botol?
1: 13. Sebab ada preschool itu memang saya udah sehat benar sekarang. Sekarang gak nyaman.
0: Prince Gold untuk menormalkan sel dengan memberikan nutrisi dari bahan alami dan probiotik. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Batuk merupakan respon alami tubuh dalam membersihkan saluran pernapasan dari dahak atau penyebab iritasi. Meski sebagian besar batuk ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat banyak orang memilih untuk mengkonsumsi obat batuk alami sederhana. Berbeda halnya dengan batuk kronis merupakan batuk yang berlangsung selama 2 bulan dan bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Batuk kronis terjadi akibat merokok, TBC, atau penyakit asma. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat batuk kronis juga pasti akan sangat mengganggu penderitanya, seperti radang tenggorokan, flu dan demam, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri di dada, dan akan sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Tetapi, Anda tak perlu khawatir, kini telah hadir Madu Gurafit, produk khusus untuk membantu mengatasi masalah batuk dan pernapasan.
5: Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Wawan Setiawan, alamat Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selama ini, saya pernah mengalami penyakit batuk kurang lebih 3 bulan. Saya pernah mencoba madu apa saja, hasilnya belum memuaskan. Dan alhamdulillah saya menemukan madu Gurafit dan saya pernah mencoba kurang lebih 2 botol, hasilnya memuaskan. Bisa sembuh, dahak bisa keluar semua. Madu Gurafit memang yang terbaik. Solusi buat yang mengalami penyakit batuk. Terima kasih.
6: Madu Gurafit 100% aman tanpa efek samping, sudah terdaftar di Badan POM RI dan tersertifikasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Madu Gurafit dari Madu Vira. Madu dengan racikan tradisional herbal alami. Madu herbal pilihan keluarga.
7: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
8: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
7: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
9: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
10: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
11: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
10: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
9: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
12: Lagu Dangdut Ramayana.
9: Lagu Dangdut Ramayana.
12: Asik dangdutnya.

0: Baik, sahabat Ramayana bersama dengan Mirnawati dengan rela sudah kembali mengudara. Sahabat Ramayana membawa kita di suasana kali ini di interval yang kedua, pukul 15.21 menit untuk waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Dan semoga saja yang sedang merelakan sesuatu cepat benar-benar dirupakan deh ya. Di 0725 421 81 kembali ribu kalian telepon untuk Anda bisa bergabung. Dan dipersilahkan kembali untuk yang ingin bergabung bersama dengan Arya. Ramayana, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini kabar, Mas.
0: Kabarnya baik.
1: Sehat, Mas, ya.
0: Sehat. Bang Awi gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Ceritanya ini mau nipu dengan suara yang berbeda, tapi ternyata tetap gitu. Arya tuh enggak tahu nih Bang Awi. Jadi suara Bang suara yang kadang-kadang enggak bisa dimanipulasi itu suara Bang Awi. Nyata. Sama sama suaranya siapa sih nama Eyang Uti gitu. Oh, kalau yang lain tuh lupa. Waduh, bisa berubah jadi agak beda ini, bisa jadi ya, berubah pakai dress ini kalau malam ini. Bang Abi sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, suaranya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, jangan jangan gitu yang enggak boleh. Bang Abi mau denger lagu apa sore ini?
1: Siangnya Yanto, malamnya Yanti.
0: Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Bang Awi mau denger lagu apa?
1: Ini aja lah lagunya, Gubuk Bambu aja lah.
0: Apa?
1: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu?
1: Iya.
0: Oke, okay, Gubuk Bambu. Ada. Salam-salam dulu, Bang.
1: Ya, salam-salam tadi ada Yang Uti ya?
0: Iya, ada Yang Uti di Lampung Timur. Kirim salam dia kayaknya ya. Tadi, Bang.
1: Apaan?
0: Kirim salam buat Bang Awi kayaknya tadi.
1: Oh iya, lawan tonggo kuing.
0: Oh iya.
1: Tonggo sepeda RT.
0: Tapi kan tahu gitu maksudnya. Tetangga ya. Dong. Tahu berarti kan tetangga.
1: Ya bukan, ya sering kumpul kok.
0: Sering kumpul. Oke. Okay.
1: Dari dulunya kumpul.
0: Buat siapa lagi, Bang?
1: Ya untuk Neri. Dulunya monitor apa enggak.
0: Oke. Okay.
1: Adikan timannya juga ya.
0: Siap. Iya.
1: Okay. Uminya juga. Terus Mama Ami, Mas Anjarnya juga. Jangan lupa.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa lagi tuh? Ada Mama Depi ya. Mama Muklasnya juga.
0: Betul.
1: Nanti sama sore Ham-hamnya juga enggak lupa ya. Pokoknya salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Tanpa terkecuali ya, Bang.
1: Tanpa
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap.
2: Aku jadi Yanti ya.
0: Oke deh Yanti, terima kasih dari Banten Lampung sudah hadir.
2: Ingat radio.
0: Ingat Ramayanti. Ramayanti, ingat sama Yanti. Terima kasih ya. Aduh, Bang Awi ada aja dia sekalinya muncul jadi Yanti katanya ya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaan. Kita coba angkat telepon lagi. Ada siapa di belakang Bang Awi? Ramayana, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Mas Arya.
0: Halo, sore Mama Lydia. Gimana kabarnya? Sehat.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mama Lydia lagi di mana?
3: Lagi di rumah, Mas.
0: Oh, enggak di kantor.
3: Ini lagi jemur padi, panen.
0: Oh, lagi panen. Alhamdulillah, banyak no panennya.
3: Lumayan.
0: Oke, Mama Lydia mau dengar lagu apa?
3: Ini Mas, ada yang minta lagu Kelakuan dari Mirnawati.
0: Kelakuan? Mirnawati udah nyanyi nih, rela nih. Oh. Jadi backsound. Yang lain?
3: Ya. Kalau yang itu lain ngikut aja lah, Mas.
0: Ngikut aja tumben. Kunang-kunang dari Ida Layla mau enggak?
3: Ya udah, iya enggak apa-apa, Mas.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Niko Andreas.
0: Barusan ya.
3: Selamat sore.
0: Terus.
3: Terus buat Eyang Uti di Lampung Timur.
0: Betul.
3: Bang Awi, Pak Rustam, terus Padika Timan, Mama Mega, Bunda Satria, Mbak Elmi Oncom.
0: Terus?
3: Terus siapa ya, Mas?
0: Siapa dong?
3: Oh, buat ini Pak Naryo.
0: Terus buat siapa lagi?
3: Terus buat semuanya aja lah, Mas.
0: Tanpa terkecuali ya.
3: Iya, okay, salam spesialnya buat Mas Arya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Kerja lancar kerjanya.
0: Iya, siap.
3: Ya gitu aja, Mas.
0: Gitu aja.
3: Iya, ingat radio.
0: Ingat Ramayana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mama Lidi yang sudah bergabung dari seputaran 17 ya, sudah hadir kembali. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Silakan dicoba satu penelpon lagi boleh di 0725-42181. Ramayana, selamat sore. Halo.
4: Halo.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
4: Pak Nario, Mas.
0: Iyalah, Pak Nario. Pak Nario lagi di mana ini, Pak Nario?
4: Lagi di rumah, Mas.
0: Lagi di rumah. Baru bangun tidur kah?
4: Enggak, Mas.
0: Terus habis ngamen.
4: Ini
0: enggak ngamen ya udah. Pak Nario sehat ya sore ini ya?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Pak Nario?
4: Lagunya ini dangdut ya, Mas?
0: Ah, dangdut. Dangdut nostalgia boleh.
4: Original bukan, Mas?
0: Original boleh. Apa nih? Ini
4: lagunya Perih, Mas.
0: Perih?
4: LB.
0: Oke, Perih ya. Coba tak cari dulu.
4: Salam ya, Mas.
0: Ala. Oke, salam-salam buat siapa?
4: Buat Mbak Lydia tadi. Buat Bunda Satria. Buat Mama Adi. Mas Benny, Mbak Tihi. Bunda Tati. Selamat sore. Ada lagi Ibu
0: Oke.
4: Pak Daya, Bunda Ase, Pak Pacori, selamat sore. Ada Pak Katiman, Pak Bantolo, ada lagi Mas Rianto,
0: terus
4: Pak Peno, ada lagi semua acara,
0: Mas. Semua tanpa terkecuali ya.
4: Ya, terkecuali.
0: Oke.
4: Ramayana.
0: Siap.
4: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Nario sudah bergabung ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dinantikan satu buah lagunya, namun sebelumnya kita nikmati bersama-sama dari Megizia dengan Gubuk Derita, spesial untuk Anda, tetap di album Nostalgia, tentunya versi dangdut, yaitu di lagu dangdut Ramayana.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro, dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
4: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
4: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno atau bakar, dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari.

0: em Pós.
1: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
6: Lagu Dangdut Ramayana.
4: Lagu Dangdut Ramayana.
6: Persembahan 98,8 FM Kota Metro.

0: Perhatian, untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry, saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
2: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
3: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
2: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
3: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
4: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Mitra. Program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
5: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya nuwahid Rabbi.
4: Lagu Dangdut Ramayana.
2: Lagu Dangdut Ramayana.
4: Persembahan 98,8 FM Kota Metro.

Baik, sahabat Romayana 98,8 FM dan bersama dengan Ida Laila, sahabat Romayana dengan kunang-kunang sudah kembali juga mengudara, membawa kita di menit dan detik-detik terakhir ya. Terima kasih banyak untuk Kaniko Andreas untuk saat ini sudah bergabung dari seputaran Metro Kibang, sudah dihadirkan nih lagu yang ingin didengarkan dan semoga saja tengah stay tune sampai dengan saat ini ya. Kemudian juga terima kasih untuk Putri Kembar ya, terima kasih untuk kebersamaannya, kemudian lagunya juga sudah diputarkan. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di 98,8 Romayana FM Kota Metro. Tanpa terkecuali bagi sahabat Romayana juga yang sudah bergabung di via fanpage Facebook ya. Semoga di kesempatan saat ini tentunya juga diberikan kesehatan, mengerjakan beberapa hal yang tentunya masih menjadi rutinitas yang ada. Terima kasih untuk Dumayanti dari seputaran Stabat Langkat, Sumatera Utara sudah hadir. Kemudian Andri Kiswanto, kemudian juga ada Mustika ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, kemudian untuk Tumium Virgo ya, dan juga Pak Emirza hadir kembali sudah di sini ya. Terima kasih, semoga sehat selalu bagi sahabat Romayana semua untuk yang sudah menyempatkan diri untuk menikmati suasana sore bersama dengan Radio Romayana 98,8 FM. Dan akhirnya sahabat Romayana, kita hampir sampai di penghujung acara ya untuk sahabat Romayana semua dimanapun berada. Yang sudah menikmati suasana sore ini bersama dengan Arya di lagu Dangdut Romayana, Arya yang bertugas harus pamit undur diri. Selalu jaga hati, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 16. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat suri, sahabat Ramayana yang Indonesia banget. Kembali kita ketemu di tembang nostalgia album diskotik lama untuk kesempatan sore ini. Seperangkat tembang-tembang lawas saya bakal temani Anda sampai kelar jam 19 waktu Indonesia Barat. Ada yang sedang menikmati suasana istirahat Anda setelah seharian disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin cukup melelahkan. Sore ini kita bergabung di tembang nostalgia, semoga Anda pun terhibur ya. Baik, kita nikmati tembang berikutnya. Kali ini miliknya Is Sugianto ya, lagunya Jangan Sakiti Hatinya. Yuk kita dengar bersama.

0: Gula darah tinggi berdampak kurang baik untuk tubuh kita. Apakah ada termasuk punya gejala tersebut? Mari kita simak berikut ini. Nyeri kaki. Kadar gula darah tinggi bisa menyebabkan saraf di seluruh tubuh mengalami kerusakan dalam jangka panjang. Kondisi ini disebut sebagai neuropati diabetik. Meski dapat terjadi pada saraf di bagian tubuh manapun, saraf di kaki adalah area yang paling sering terkena. Hal ini karena memompa darah dari kaki ke jantung lebih sulit daripada dari bagian tubuh lainnya. Gejala gula darah tinggi ini ditandai dengan kaki kesemutan, nyeri, atau mati rasa. Luka sulit sembuh. Kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada saraf dan pembuluh darah, sehingga sirkulasi darah terganggu. Kondisi ini menyebabkan darah yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka sulit mencapai area tersebut. Inilah yang kemudian membuat luka sulit sembuh. Penyembuhan luka diabetes yang lambat, meskipun lukanya hanya berupa lecet, dapat meningkatkan risiko amputasi jika tidak ditangani dengan benar. Segera sembuhkan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup dengan diteteskan herbal Prince Gold dan rasakan khasiatnya. Prince Gold secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ini pengalaman pasien Herbal X Natural Pro.
3: Joni dari Banjaragung. Pak di saya, matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi, satu bulan itu matanya ngenyut. Terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat X Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya. Terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Nur Aina.
2: Dari mana, Bu?
3: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
2: Memang ibu sakit apa?
3: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
2: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
3: Ya kan gula darahnya 329. Terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah nggak ada tenaga lah gitu. Nah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya nggak pernah kecapean. Ya, saya juga kan setiap hari kan keliling terus, tapi nggak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
2: Belinya di mana, Bu?
3: Belinya di itu apotek.
2: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
4: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
5: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

Sahabat Ramayana yang Indonesia banget ya, satu tebang dari Trio ABC jangan sampai tiga kali. Cukup tiga kali ya, jangan sampai lebih dari tiga kali. Pokoknya ada konsekuensi yang harus ditanggung ya. Baik sahabat Ramayana, Indonesia banget, apa kabar? Buat teman-teman yang masih setia menyatu, baik melalui saluran analog Radio Ramayana maupun melalui program live streaming dan live TikTok Radio Ramayana maupun live TikToknya Adi. Salam persahabatan selalu dan bahagia senantiasa bersama Anda tentunya. Baik, selamat sore untuk Kang Obeng yang ada di Lampung Barat, tepatnya di Air Hitam. Halo, selamat sore Kak Adi. Tembang Nostalgia, album diskotik lama, tolong dong diputar dari Dian Pisesa. Oke, nanti dicarikan dulu ya buat Kang Obeng. Terima kasih atas hadirnya. Juga selamat sore buat Budi Prasetyo yang ada di 15A Metro Timur. Terima kasih hadirnya dan selamat sore. Selamat sore juga buat Mas Andres yang ada di 14.4 Ganjar Asri yang sedang menikmati suasana santai di sore ini. Cuaca cukup terik, tapi terasa nikmat manakala kita mendengarkan tebang-tebang nostalgia. Ada kenangan indah yang tak terlupakan meskipun telah berlalu begitu jauh ya. Pak Yanto juga selamat sore dan salam hangat, tetap setia bersama Radio Ramayana. Satu tebang bagus teman-teman, miliknya Trio Alexis ya, Anggur Merah 2.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
2: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, Madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli Madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
0: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswa. Kenapa sih?
0: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu

Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul A'mal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
2: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu, Pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Bersama album Nostalgia Ramayana, nikmati suasana istirahat Anda.

Ya, satu tebang dari Teti Kadi, gadis kecil, baru saja berlalu. Halo, selamat sore buat Tegar ya, buat Tegar yang ada di Bandar Lampung. Terima kasih hadirnya. Dan sore ini mau kirim sapa buat Nenek Pia di 38. Nenek lagi apa nih, Nek? Dengerin lagunya dari Radio Ramayana ya. Buat Mas Adia minta dong diputarkan lagu dari Bob Tutupoli yang berjudul Kerinduan. Oh, Widuri ya. Ini katanya khusus buat Nenek Pia yang ada di 38. Untuk Mas Adi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Tegar yang ada di Bandar Lampung ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Berikutnya, selamat sore ini dari Bunda Antini di Trimurjo, Ingka Kristi, Rela. Salam buat Udin dan Bulek Dewi. Lancar terus usahanya buat Pak Suami, semangat terus kerjanya dan selalu jaga kesehatan, spesial buat Mas Adi. Baik, terima kasih untuk Bunda Antini di Trimurjo. Bardan Asmara yang ada di 36 buat semuanya Matsuri aja. Lagunya Ingin Memiliki dari Wahyu OS. Buat Mas Adi, selamat tugas dan terima kasih. Oke, makasih ya untuk Bardan Asmara yang ada di Kalipening. Leli di Pekalongan, terima kasih hadirnya di 31 Sidodadi. Sore Mas Adi, selamat tugas di Aldila Ramayana yang Indonesia banget. Pesan lagu dong, Cinta milik Krisa ya. Untuk Mas Adi, makasih. Baik, makasih untuk Leli yang ada di 31 Sidodadi Pekalongan. Terima kasih hadirnya. Baik sahabat Ramayana yang Indonesia banget, yuk kita dengar aja satu tembang yang sudah saya siapkan miliknya Bob Tutupoli yang berjudul Widuri.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
1: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
1: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
0: Pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain.
4: Pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwok Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
5: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro, mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
6: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
7: Jam 17, waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Baik sahabat Ramayana, satu tembang dari Dian Piscesa, satukanlah hati kami berdua. Saya rangkai dengan miliknya Krisya, cintaku.

0: Apa sih hebatnya Prince Gold? Prince Gold, karena di dalam ada 4 varian probiotik, Lactobacillus SP, Lactobacillus, Bifidobacterium, dan Endospermum, yang bekerja menyeimbangkan bakteri dalam tubuh untuk menormalkan sel. Sel normal berarti sehat. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Sudah siang, bro. Masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
2: Matanya sih nyipit. Keren dong.
3: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu, Cung.
2: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J, Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
5: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
7: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
6: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
7: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Prowasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Prowasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Prowasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Prowasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Prowasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
3: Yang sedang Anda nikmati album Nostalgia Ramayana 98,8 Kota Metro.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
1: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
3: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
2: VitoMata?
3: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
2: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
3: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
0: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby,
4: masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
0: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
4: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
0: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama. Kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas, beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
4: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Teacher Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
0: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
4: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
0: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
5: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
6: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
5: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
0: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
1: Bersama Radio Ramayana 98,8 FM, kita tidak hanya mendengar, kita belajar bersyukur, menikmati, dan menjaga setiap rahmat yang Allah berikan.

Sama aja orang kerja kagak, abis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, abis bulan baru. Enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, Sayyidil Ghurril Muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah, tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, ud'uni astajib lakum, kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam, nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepengenin, apa kepengenannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS. Kita tidak tahu yang namanya liver. Kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati, doa tidak naik, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati,

0: menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat.
1: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang enggak pernah, berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali. Idul Fitri doang, mau Idul Adha. Doa cerewet banget, apa ya? Apa aja diminta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah, tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru. Enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar.

0: karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja. Bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahyi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran itu. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak, Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua.
1: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa memang, bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia. Punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basyarun lakal basyar. Manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik. Dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir. Lah yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke Menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini. Cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, udah jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya. Nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang. Nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita. Nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir juga kelepek-kelepek habis. Ya enggak ada HO2 toh di bulan, mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab.

Bersama Radio Ramayana 98,8 FM, kita tidak hanya mendengar, kita belajar bersyukur, menikmati, dan menjaga setiap rahmat yang Allah berikan.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah Makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Beberapa gejala gula darah tinggi. Tanda pertama, sering haus. Sering haus meskipun sudah minum banyak air. Ketika glukosa menumpuk di dalam darah, ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam menyaring dan menyerap kelebihan glukosa. Glukosa yang berlebihan tersebut kemudian dibuang melalui urin sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Tanda kedua, yaitu rasa haus, adalah upaya alami tubuh untuk mengganti cairan yang hilang. Sering buang air kecil. Saat rasa haus menyerang, Anda akan cenderung minum lebih banyak air. Makin banyak cairan yang masuk ke tubuh, makin banyak pula cairan yang terbuang melalui urin, sehingga Anda menjadi sering buang air kecil. Tanda ketiga, sakit kepala. Jika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi justru dapat memperparah atau membuat gula darah naik lebih tinggi. Penyebabnya adalah karena tubuh menghasilkan lebih sedikit urin saat dehidrasi. Dehidrasi yang tidak tertangani akan menimbulkan berbagai keluhan seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga pingsan. Tanda keempat, mudah lelah. Mudah lelah adalah merupakan gejala gula darah tinggi yang umum terjadi. Ketika kekurangan insulin, tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar energi. Akibatnya, Anda akan merasa mudah lelah dan mengantuk. Tangani secara cepat dan tepat dan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
5: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
4: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
5: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
4: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
5: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
4: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
3: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
7: MB Tata Atmajaya.
6: Bapak dari mana?
7: Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
6: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
7: Usia 52.
6: Bapak sakit apa?
7: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah nggak ada nomor, tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol, 400, 300.
6: Nah, yang dirasakan?
7: Yang dirasakan kaki, ting jelekot. Bukan tiap jam, tiap detik, ting segot kayak bisul mau bengkak teh, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda. Ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nangani. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
6: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
7: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa, susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal. Dicobain, agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula, agak turun. Wah, cocok ini ya, terus sampai sekarang.
6: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
7: Ya, alhamdulillah sekarang ya kadar gulanya udah 150, ya normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
6: Terima kasih Bapak atas waktunya.
7: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
9: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya?
1: Masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak.

0: manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
1: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmak.
1: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
3: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
1: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
3: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
1: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3 dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yaitu

Impiatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda. Dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971, Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701, dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar.
0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul A'mal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul A'mal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima ikhfaki
3: ya nuwahid Rabbi. Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
5: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro, mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
4: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!

jam 19. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

Apa Dinda mau bergoyang? Yuk dengerin Tergoda biar makin asik bergoyang bareng lagu-lagu Ambyar di acara Terminal Goyang Dangdut Ramayana.

Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ramayana dimanapun berada. Dan akhirnya sahabat Ramayana malam hari ini jumpa kembali ya, ditemenin bareng Kanda. Di program kita malam hari ini ada Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana, yang mana Kanda Tegar sendiri sahabat Ramayana bertugas sampai 3 jam ke depan ya, yaitu di jam 10 malam. So, jadi untuk semuanya sahabat Ramayana, stay tune terus di channel 98,8 FM Radio Ramayana, Kota Metro Indonesia banget.

0: Narayana FM.
1: Bapak kula niku namine Pak Kuryadi, saat niki usane 60 gangsal. Saking Tugu Gajah unit sekawan. Niki mbaske prego kangge bapak. Sakite sakit padaran. Weteng mah ping 3. Pun wonten kalih taunan. Pun telas Brisgul. Pitung botol badhe 8 niki mangke. Saat niki pun 3 tetes. Laune gangsal tetes. Tapi saat niki pun mending, nggih pun sakit nyambut damel deres, macul, ngarit.
2: Segera rasakan khasiat dan manfaatnya. Prince Gold hanya cukup dengan diteteskan ke bawah lidah dan rasakan manfaatnya. Prince Gold yang punya kandungan nutrisi tinggi dan terdapat 4 varian probiotik yang membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan tidak gampang sakit. Prince Gold sudah melalui badan pengawasan obat dan makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
5: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
4: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
6: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Bapak siapa?
8: Bapak Purnomo.
7: Alamatnya di mana?
8: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
7: Bapak usianya berapa?
8: Usia saya 43 tahun.
7: Sakit apa, Pak?
8: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
7: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
8: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
7: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
8: Saya taunya dari radio Prima FM.
7: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
8: Riak itu enggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah. Udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
7: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
8: Sama-sama.
7: Wassalamualaikum.
9: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
6: Penyakit mata,
0: adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
10: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
10: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
10: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
3: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
11: Nikmati suasana santai malam ditemani program Tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

0: 98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Selamat malam aja untuk semua sahabat Ramayana. Satu buah koleksi dari Radio Ramayana sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Ada Mangu dari Davyarina Indra Adela, yang mana sudah membawa kita ya menuju 33 menit berlalu dari pukul 19.00 menuju pukul 19.33 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So, yang pengen ikutan gabung bareng Kanda ataupun juga yang pengen telepon juga boleh ya, langsung aja di 0821-2098-80 atau juga bisa ikutan telepon di 0725-42181. Oke, kita akan coba angkat, ada siapa di sana. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana nih?
1: Pak Naryo.
0: Pak Naryo, gimana Pak Naryo kabarnya, sehat?
1: Sehat, sehat, gemuk-gemuk.
0: Gemuk-gemuk ya?
1: 32 polos mas rumah.
0: Wih, 32?
1: Polos.
0: Polos, oke. Okay.
1: Lagunya apa mas?
0: Lagunya Dangdut Bapak, Dangdut Koplo.
1: Koplo.
0: Ini mas. Mau request apa?
1: Rai kanan kiri mas. Rai kanan kiri.
0: Rai?
1: Rai kanan kiri.
0: Sebentar, coba dicek terlebih dahulu ya. Balik kanan kiri.
1: Rai kanan kiri. Yana Ubi.
0: Adanya di sini geser kiri kanan, geser kiri kanan.
1: Kalau enggak
0: selembut
1: salju aja,
0: Mas. Oh, selembut salju. Oke.
1: Okay. Salam ya, Mas.
0: Boleh.
1: Buat Bu Umi. Ada Sabno. Selamat malam. Ada Budi Wadini. Ada Bunda Satria sama Mas Joko. Ada Mbak Lidianya. Selamat malam. Ada Mas Deni. Selamat malam. Ada lagi Pak Kaduman. Ada Pak Tino. Ada Mas Anjar Sulami. Selamat malam. Ada Pak Bersiat. Ada Mas Bawari Arto juga selamat malam. Ada Pak Tuhiran. Ada Pak Mujiran, Pak Tamto, sama Pak Ahmad Suyanto. Selamat malam. Ada lagi Mary. Ada Mas Rusati, Mbak Kurnia, selamat malam. Ada Mbak Martini sama Bang Bonirin, Mas Bipa, Mas Bipu, Mas Rukat, selamat malam. Semua jelas, Mas?
0: Udah.
1: Ya, udah, itu aja.
0: Udah. Oke.
1: Okay. Ingat Mas Yu. Ingat Ramayana.
0: Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Pak Naryo yang ada di kawasan 32 Polos ya. Dan oke, ini sahabat Ramayana masih pengen ikutan telepon juga bisa ya. Kita akan coba angkat. Di belakangnya Pak Naryo ada siapakah di sana? Halo, selamat malam.
2: Malam Kanda ya.
0: Malam Kanda siapa?
2: Apa ya? Arya bukan ya?
0: Ah, bukan dong. Masa Kanda Arya? Ah, lupa ini.
2: Oh, Kanda Tegang.
0: Udah ingat sekarang siapa?
2: Oh, Kanda Tegang.
0: Yo,
2: Kanda, Bapak hari nggak masukkan.
0: Kemana?
2: Nggak bisa masuk, jadi tutup nih.
0: Kemana aja lah, nggak bisa masukkan.
2: Kanda sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak, siapa ini namanya? Lupa.
2: Ayo.
0: Nah, nanti kalau aku nyebut salah nanti dimarahin. Mending kenalan lagi lah.
2: Panggil aja kepala suku Ahmad Solikin.
0: Kepala suku Ahmad Solikin. Oke, siap.
2: Teman-temanku tuh ada yang manggil kepala suku. Ada yang manggil orang ngeyel. Ada siapa lagi? Buatnya unik-uniknya.
0: Unik-unik ya kalau di sini.
2: Ya, ini yang mau di-play apa, Kanda?
0: Yang mau di-play ada Dangdut koplo, dangdut cover, dan juga dangdut entry buat kepala suku ya.
2: Boleh.
0: Mau lagu apa?
2: Undangan mantan lah Kanda.
0: Undangan mantan. Aduh, udah tua masih ingat mantan aja.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Buat kakakku Pak Cibicun ya, selamat malam. Aduh, selamat malam. Buat besi-besi kawan-kawan ada Pak Ibrahim, selamat malam. Untuk aku selamat malam. Ada Pak Nikodil, selamat malam. Ada Kakak, selamat malam. Ada Pak Nikodil, selamat malam. Yang turun tadi siapa ya?
0: Ada Pak Nario.
2: Pak Nario, selamat malam.

0: tetap sehat ya, Pak. Yeah. Jangan makan hati kan dah. Lebih baik makan ayam kan dah.
1: Enak makan ayam.
0: Oh, ada pantun nih buat Mbak Jemplon nih.
1: Boleh sok keluarkan pantunnya apa nih?
0: 1000 bintang di langit, satu yang bercahaya. 1000 gadis yang hanya Mbak Jemplon yang ku cinta kan dah.
1: Anjay.
0: Boleh nitip gak kan dah?
1: Hmm?
0: Boleh nitip gak?
1: Boleh.
0: Buat teman-teman, iman yakin, biar tambah yakin kepada Allah, dan kebahagiaan itu udah ada yang ngatur, yang penting iman yakin. Ya udah kena, assalamualaikum kena.
1: Waalaikumsalam, terima kasih dari kepala suku ya. Sudah berkata-kata hari ini, malam hari ini sudah dikasih kata-kata nih sahabat ramai. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu ya buat kepala suku. Dan juga buat lagunya tadi ya, Undangan Mantan. Sepertinya kepala suku kita ini ya, sahabat Ramayana, masih terngiang-ngiang dengan mantannya. Ya mudah-mudahanlah apapun itu yang masih terngiang-ngiang, semoga menjadi pengalaman hidup yang terbaik ya, menjadi pembelajaran. Dan oke nih sahabat Ramayana ya, tadi lagunya ada Selmu Salju dan juga Undangan Mantan. Buat sahabat Ramayana yang pengen ikutan join juga bisa ya, langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725-42181, dan di telepon via WhatsApp juga bisa ya di 0821-209880. Oke sahabat Ramayana, di malam hari ini kita akan coba dengarkan lagunya, ada Selmu Salju.

0: perhatian. Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
2: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan tenang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
6: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
6: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
7: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihu.

jam 20. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 5, 15 A Kota Metro. Sobat Ramayana masih ditemenin bareng Kanda ya, yaitu tangan Kanda Tegar nih. Sobat Ramayana jangan sampai lupa ya. Dan di malam hari ini Sobat Ramayana, kita sudah masuk interval yang kedua. Dan juga lagunya sudah diputarkan, Janji Menak nih ya, dari Gilga Sahid dan juga Fit Mira Putri. Spesialnya juga ya di interval yang kedua ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20 lebihnya 7 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So untuk semuanya selamat malam aja ya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan stay tune di program kita malam hari ini. Ada Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana tentunya. Dan di malam hari ini sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung bareng Kanda, bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2009-880. Atau juga yang pengen ikutan telepon ya, dari via WhatsApp juga bisa, ataupun juga telepon seluler ya di 0725-42181. Silahkan ya sahabat Ramayana, ditunggu partisipasinya. Requestan lagu terbaik dari sahabat Ramayana dinantikan ya, di akan segera diputarkan buat sahabat Ramayana dimanapun berada. Baik itu dengan genre lagu di malam hari ini ya, yaitu ada Dangdut Koplo, Dangdut New Entry, dan juga Dangdut Ambiar pastinya ya. Oke, sahabat Ramayana, Kanda akan coba membacakan terlebih dahulu dari via WhatsApp yang sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini ya. Ada Vanessa Z sudah ikutan hadir ya di kawasan 7209. Masih banyak nih buat Vanessa sudah ikutan hadir menyatu ya. Dan tak lupa juga ada dari Mas Budi di 15A, ada Pak Enina juga ya sudah ikutan hadir, thank you banget. Ada Belibis Putih juga ya di kawasan Punggur, dan juga ada Mbak Komariah di kawasan Pancur Tegeneneng. Dan yang pengen ikutan request ya bisa langsung aja kirimkan lagunya yang terbaik dari sahabat Ramayana. Playlistnya malam hari ini bisa langsung di request ya. Tapi mohon maaf nih sahabat Ramayana, tadi Kanda mau bacain ya dari via WhatsApp yang sudah ikutan hadir menyatu, ternyata belum bisa. Ternyata komputernya agak sedikit error nih. Mungkin tunggu sebentar ya, kita akan coba putarkan lagu dulu nih sahabat Ramayana, sambil menunggu lagunya komputernya selesai ya, komputernya kembali normal kembali. Tapi yang pengen ikutan telepon ya, masih ditunggu sahabat Ramayana, masih ditunggu bareng Kanda Tegar tentunya. Karena Kanda Tegar sendiri bertugas sahabat Ramayana sampai di jam 10 malam. Dan tak lupa di malam hari ini ada Kanda Tegar di program Tergoda. Apa itu Tergoda? Terminal Goyang Dangdut Ramayana.

0: Udah siang bro, masih tidur terus.
1: Apa gak lihat mataku bengkak-bengkak?
0: Matanya sih nyipit, keren dong.
1: Keren, mataku juga gatel-gatel nih.
0: Tak kasih solusi nih.
1: Yang benar kamu Cung.
0: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
2: Nama saya Pratiwi, alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah, terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro, sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang, gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
3: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
4: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
3: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
2: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
4: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Radio, ingat Ramayana.
1: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
1: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
3: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
4: Nyeri dada adalah gejala umum yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri kolesterol naik. Saat kadar kolesterol meningkat, plak dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan yang menghambat aliran darah ke jantung. Kondisi tersebut memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen yang cukup sehingga menimbulkan rasa nyeri dan tekanan di dada. Biasanya muncul saat Anda melakukan aktivitas fisik karena saat itu jantung membutuhkan lebih banyak oksigen. Tanda selanjutnya, ada yang muncul lemak di bawah kulit atau xanthoma adalah benjolan kuning yang muncul di bawah kulit, biasanya di kelopak mata, siku, atau punggung. Kondisi ini sering muncul pada orang yang menderita obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi maupun memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Ciri-ciri kolesterol naik juga berupa serangan jantung. Ketika kadar kolesterol meningkat, plak akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Kondisi ini membuat pembuluh darah jantung menyempit dan menghambat aliran darah ke jantung. Jika aliran darah terhenti, serangan jantung dapat terjadi. Gejala serangan jantung biasanya meliputi nyeri di dada, sesak napas, dan rasa sakit yang menjalar ke lengan, punggung, atau leher. Lagi-lagi, kembali disinilah peran penting Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, yang mana di dalam Prince Gold ini terdapat kandungan buah mangkudu. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa mengkudu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Tentu saja, hasil maksimal akan didapatkan jika seseorang tersebut dibarengi dengan gaya hidup sehat dan olahraga.
3: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
5: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Tergoda. Terminal Dangdut Ramayana

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Selamat Ramayana, di malam hari ini ada lagunya Slow dari Via Valen ya. Gimana nih sahabat Ramayana, apakah sudah slow santai gitu ya? Karena kegiatan semuanya sudah pada lancar, sudah pada selesai. Dan malam hari ini waktunya kita istirahat, menenangkan diri ya sahabat Ramayana dengan kesibukannya. Dan di malam hari ini pengen ikutan join juga bisa langsung ya, kirimkan salamnya aja di nomor WhatsApp di 0821 2098 80, atau juga bisa ikutan telepon di 0725421 yang pengen ikutan dari telepon via WhatsApp juga bisa ya. Ditunggu sahabat Ramayana karena kita baru saja memasuki interval yang kedua ya. Dan baru 30 menit berlalu di interval yang kedua ini sahabat Ramayana, jadi masih banyak waktu. Oke nih sahabat Ramayana, di sini komputernya sudah kembali normal kembali ya. Tadi mouse-nya tidak bisa digerakkan sahabat Ramayana, dan ini sudah bisa ya. Ada di Arif di kawasan Punggur sudah ikutan hadir ya. Request lagunya Pikir Carry, boleh ya, lagunya ditunggu aja Pikir Carry, biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan di playlist kita malam hari ini ya, buat di Arif di kawasan Punggur dan juga buat di sana ya, sehat-sehat selalu juga. Karena memang harus kita menjaga kesehatan ya sahabat Ramayana. Ada juga Budi di 15A sudah ikutan hadir, request lagunya Sakit Gigi. Sakit gigi, kenapa nih sakit gigi ya? Lebih baik sakit gigi apa sakit hati nih? Sepertinya lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi, soalnya nyut-nyutan kerasa banget gitu. Ada Pak Enina juga sudah ikutan hadir, selamat malam juga ya buat Pak Enina, selamat menyatu dan juga selamat mendengarkan Radio Ramayana 98,8 FM. Ada Blibis juga di kawasan Punggur sudah ikutan hadir menyatu. Thank you banget sudah ikutan hadir ya. Ada juga di sini. Ada juga di sini Kak Sisil di kawasan Jakarta Selatan ya sudah ikutan hadir menyatu di 98,8 FM. Lagunya ikutan aja, salam aja untuk semua ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat, baru pulang kerja katanya. Wih. Wanita independen ya Kak Sisil ini, ternyata malam-malam baru selesai kerja di jam segini. Ya semoga berkah selalu ya, dan juga pastinya sehat selalu juga buat Kak Sisil, semangat mencari cuannya. Oke sahabat Ramayana, kita dengarkan lagunya, ada Pikir Carry.

0: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
1: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit, olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
0: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM, juga halal MUI loh. Jadi nggak usah khawatir deh.
2: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro.
3: Yalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
4: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
5: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
3: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya

0: Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
1: Bapak usianya sekarang berapa, Pak?
0: Usia 52.
1: Bapak sakit apa?
0: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah nggak ada nomor, tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol, 400-300.
1: Nah, yang dirasakan?
0: Yang dirasakan kaki, ting jelekot. Bukan tiap jam, tiap detik ting segot kayak bisul mau bengkak ya, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda. Ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nanganin. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
1: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
0: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal, dicobain agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula, agak turun. Wah cocok ini ya, terus sampai sekarang.
1: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
0: Ya Alhamdulillah sekarang ya kadar gulanya udah 150, ya normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget sahabat Ramayana. Satu buah koleksi sudah dihadirkan ya, dari album Radio Ramayana Sakit Gigi dari Happy Asmara ya. Spesialnya buat Mas Budi yang sudah ikutan request di malam hari ini, sudah diputarkan ya. Dan buat yang lain juga yang pengen ikutan gabung juga boleh ya, langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2098-80. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725-42181. Dan tak lupa ya sahabat Ramayana, yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio ataupun juga One Stop Radio ya sahabat Ramayana. Gas langsung di download nih, bisa di download di Play Store dan juga App Store ya, tentunya secara gratis. Mungkin kalau sahabat Ramayana gak mau mendownload aplikasinya ya, sahabat Ramayana bisa cek di website, di Google ya. Cari aja Radio Ramayana One Stop Radio, nanti bakal muncul di websitenya, nanti bisa langsung didengerin melalui via website sahabat Ramayana. Jadi stop, tunggu apa lagi ya sahabat Ramayana, silahkan dicoba yang pengen mendengarkan Radio Ramayana melalui layanan streaming di via smartphone sahabat Ramayana. Dan di malam hari ini sahabat Ramayana ada Mbak Komaria di kawasan Pancur Tegeneneng ya, sudah ikutan hadir. Salamnya aja untuk semua sahabat Ramayana dan juga buat Mas Tegarnya, jangan lupa ngopi selalu ya, terima kasih. Lagunya Mutiara tadi udah Kanda Tegar cari ya, lagunya belum ada nih buat Mbak Komaria, mungkin bisa ganti request kembali ya. Ada juga

Karena ya sudah ikutan hadir di Lampung Timur. Murikos lagunya jangan tunggu lama-lama kanda. Boleh ya coba dicek terlebih dahulu lagunya nih. Ada enggak yang versi covernya ya? Oke, ada nih lagunya jangan tunggu lama-lama versinya Tasya Rosmala ya. Ya, ini adalah salah satu penyanyi dangdut koplo yang saat ini sedang booming ataupun sedang tren ya. Ada juga Bunda siapa nih? Bunda Triadi Maulana, pendatang baru nih kanda dari Petai Kayu Ulu, Bulu Tanggamus. Menyatu salam kenal ya buat bertugas dan buat semua fans Ramayana dari A sampai Z. Terima kasih sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini dari Triadi Maulana ya. Dan juga ada dari Mbak Elmi sudah ikutan hadir ya di kawasan Pot Masari. Ada juga di sini siapa nih? Sebentar ya dicek dulu. Oh, ada WP. Request dong lagunya Kanda Janda Bodong. Waduh. Janda Bodong. Oke, ditunggu aja ya lagunya bodong-bodong tapi janda nih. Aduh, malam-malam ya lagunya Janda Bodong. Gak ada surat-suratnya, gak ada resmi-resminya. Oke, sahabat Ramayana, kita sama-sama dengarkan lagunya. Ada jangan tunggu lama-lama sebelum kita memasuki interval selanjutnya.

jam 21. Waktu Radio Ramayana Kota Metro. Number 1 on stations. 98.8.

0: Dengan bapak siapa ini, Pak?
1: Pak Janadi di Muris Jaya. Ibu saya, ibunya itu Siti Fatimah, diabetes. Tadinya itu bengkak sekitar 2 tahun setengah. Sekarang setelah minum Priskul itu agak enak itu di badan, itu bisa jalan enteng. Ya sakit kepala itu, tapi setelah minum Priskul itu agak mending, udah hilang sakit kepala itu.

0: Aktif.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
5: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
6: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
5: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
6: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
5: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
6: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.

0: Next Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
1: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Baik sahabat Ramayana, masih langsung dipancarluaskan dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Satu buah koleksi album dari Radio Ramayana, ada Esa Risti dengan lagunya Tutupe Wirang. Tutupin khawatirnya ya sahabat Ramayana. Dan juga yang pengen ikutan gabung ataupun juga telepon, bisa langsung aja ya di 0725421181, ataupun yang telepon via WhatsApp juga bisa di 0821209880. Oke, kita akan coba angkat, ada penelpon siapa di sana. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arya.
0: Kok Mas Arya sih?
1: Siapa ya?
0: Ayo tebak siapa?
1: Oh, Kanda Tegar ya.
0: Oke, betul sekali. Dengan siapa di mana nih?
1: Bunda Satria di Wates.
0: Oh, Bunda Satria. Bunda, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Tegar sehat.
0: Sehat juga.
1: Anakku bilang say katanya.
0: Wih, say. Jangan lupa ngopi itu.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Salamnya untuk Pak Narbu Ela, Bu Ela selamat malam. Pak Siis, Mas Denny selamat malam. Sama Mama Mukasnya selamat malam. Sama Devi selamat malam. Cuma ya. Lagunya apa sih yang masih siapin?
0: Lagunya yang mau disiapin belum ada nih. Mau request lagu boleh nggak?
1: Apa ya lagunya?
0: Lagunya Dangdut Koplo, Dangdut New Entry yang terbaru.
1: Untuk salamnya ini Mas Danu, selamat malam, Mas Arya selamat malam. Jadi asli lagu apa Mas Koplo ya?
0: Iya, lagunya Koplo. Koplo.
1: Demi Koplo ada nggak?
0: Ah?
1: Lagunya Demi Koplo ada nggak?
0: Demi Koplo, sebentar, ya. Dicek dulu ya.
1: Iya. Untuk Mbak Vianya juga selamat malam.
0: Demi, ah?
1: Siapa?
0: Demi Koplo.
2: Demi.
1: Lagu Demi yang Koplo.
0: Oh, belum ada.
1: Oh, belum ada. Belum ada.
0: Kalau mau adanya Demi Kowe.
1: Ya, itu aja.
0: Demi Kowe.
1: Untuk Kanda Tegarnya selamat-selamat malam sama tugas. Semoga selamat selalu ya Mas.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya Mas Tegar.
0: Sama-sama.
1: Ingat Radio
0: Ramayana. Ingat Ramayana.

0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Bunda Satria yang ada di Wates. Dan kita akan coba angkat Batara Maena, penelpon selanjutnya. Di sana ada siapa? Kita angkat dari via WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Tegap.
0: Malam juga ya buat Bunda, iya. Elizabeth.
1: Bagaimana kabarnya, Mas Tegap?
0: Alhamdulillah baik, Bunda. Sehat selalu. Amin. Bunda gimana di sana?
1: Puji Tuhan, kami sekeluarga selalu sehat.
0: Alhamdulillah ya, Bunda, sehat selalu.
1: Iya. Mau request lagunya ya, Mas Tegar?
0: Boleh.
1: Lagunya ini apa? Kesikso Kangen.
0: Kangen?
1: Kesikso Kangen.
0: Kesikso. Sebentar. Sebentar ya, dicek terlebih dahulu.
1: Sembari salam-salam ya, Mas Tegar.
0: Lagunya belum ada nih, Bunda.
1: Oh, belum ada. Ngobong Ati ada enggak?
0: Ngobong Ati.
1: Iya.
0: Aduh, belum ada juga.
1: Belum ada juga. Kalau gitu ini apa? Apa ya? Gedang Rojo.
0: Gedang Rojo. Sebentar ya, dicek dulu ya. Iya. Adanya ini Gedang Klutuk versi covernya Sevin.
1: Ya enggak apa-apa, Gedang Klutuk.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Versinya siapa, Mas Tegar, itu tadi? Versinya siapa?
0: Versinya ini Sevin Misa.
1: Oh iya, boleh juga. Salamnya buat barusan yang barusan masuk turun siapa, Mas Tegar?
0: Ada Bunda Satria dari Wates.
1: Oh, Bunda Satria, selamat malam. Terus buat Bunda Hartati, Mama Mega, Mama Bagas, Mama Anggun, selamat malam. Mak Ami, Mbak Neri Pekenut, lantas Bunda Asih, Pak Basri, selamat malam. Pak Katiman, Pak Legiman, sama Putra Ranto, selamat malam. Terus buat Eyang Langgeng, terus buat Bunda Ningsi, selamat malam. Selanjutnya buat semuanya aja ya, Mas Tegar.
0: Boleh.
1: Buat semua fan-fan Ramayana, aku ucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan Ramayana sambil apa aja.
0: Iya.
1: Buat Mas Tegarnya, sudah ucapkan makasih untuk waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat. Sampai jam 10 ya, Mas Tegar.
0: Iya, sampai jam 10, Bunda.
1: Semangat selalu. Lagunya Tak Tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Elizabeth ya, sudah jadi penelpon selanjutnya, seterusnya ya, dari Bunda Satria yang ada di Wates. Dan selanjutnya ada Mbak Elizabeth. Oke, di sini ada siapa? Kita coba angkat ya penelpon selanjutnya dari via WhatsApp. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa nih? Dengan siapa di mana?
2: Dengan Uyut Ceples, Mas.
0: Oh, Mbak Uyut.
2: Sehat ya, Mas Yan?
0: Sehat dong.
2: Amin. Salam-salam, Mas.
0: Boleh, buat siapa?
2: Buat Bunda Elizabeth tadi malam. Terus yang barusan siapa, Mas?
0: Ada Bunda Satria.
2: Oh iya, Bunda Elizabeth itu tadi ya?
0: Iya, yang barusan turun.
2: Terus yang sebelumnya,
0: sebelumnya
2: tadi?
0: Itu ada Bunda Satria.
2: Oh, Bunda Satria. Selamat malam. Terus Bunda Hartati, Mbak Mardiana, Mbak Plekenut, selamat malam. Mama Emega, Mama Ebaga, selamat malam. Pak Yati Menel, Mama Lydia, Mama Adi, selamat malam. Mas Deva Padang Ratu, Ma Ami, terus siapa itu? Bunda Asih, Pak Basori, Pak Mario, Mbak Yum Jamu, selamat malam. Terus siapa lagi? Mbak Siis, Benikul juga selamat malam. Semuanya aja, Mas. Untuk dirimu, Mas Tegar, semoga sehat selalu, Mas.
0: Amin.
2: Lagunya
0: ojo dibanding-bandingke, boleh.
2: Iya. makasih waktunya, Mas.
0: Sama-sama, Mbak Uyut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Uyut. Selamat beristirahat ya buat Mbak Uyut.

Yud, dan juga untuk lagunya ditunggu aja, ojo dibanding-banding ke, biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan di playlist kita malam hari ini. Dan juga untuk semua sahabat Ramayana ya, yang pengen ikutan juga ataupun juga pengen ikutan telepon, langsung aja dicatat nomornya di 0725 42181, ataupun juga yang pengen ikutan telepon dari via WhatsApp juga bisa ya di 0821 20 9880. Tak lupa juga ya sahabat Ramayana, Kanda juga mau ngasih tahu nih bahwasannya Radio Ramayana bisa didengarkan melalui layanan streaming ya. Bisa di beberapa opsi ya sahabat Ramayana. Yang pertama bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio, dan juga yang kedua ada aplikasi One Stop Radio ya, yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store. Barangkali sahabat Ramayana yang gak pingin mendownload aplikasinya, sahabat Ramayana juga bisa mendengarkan dari via website ya. Silahkan aja dicari di Google Radio Ramayana One Stop Radio, nanti bakal muncul langsung diklik dan juga langsung bisa didengarkan di smartphone sahabat Ramayana. Dan oke yuk sahabat Ramayana, Kanda akan coba putarkan selanjutnya nih spesial requestan dari Bunda Satria ya, ada Demi Koe. Tetap stay tune terus di 98,8 FM di Radio Ramayana, kesayangan Anda, Indonesia banget.

0: abdi ti madu hitam pahit Prima Herbal, Bu. Laras ibu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal?
1: Mohon laras, Pak.
0: Ibu, namina?
1: Abdi Aan.
0: Kawit di mana, Bu?
1: Di Rangagading, Margaluyu, Tanggeung.
0: Ibu ngagaduhan panyawat naon, Bu, sehingga ibu ngagunakeun madu hitam pahit Prima Herbal?
1: Kantos di Parios, saurna, gula darah tinggi, dugi ka 200.
0: Eta keluhanana sapertos kumaha, Bu?
1: Mastakate rieut, badan leuleus, sareng pinggang oge sering sakit.
0: Sate acan ibu ngaleut madu hitam pahit Prima Herbal, kantos di Landongan, kunaon wae, Bu?
1: Pernah meser madu hitam, tapi botolna sanes nu kitu ge teu aya karaosna eta mah.
0: Terus ayeuna ibu terang ti saha madu hitam pahit Prima Herbal?
1: Nguping ti iklan ti radio, saurna aya di apotek, abdi dongkap ka apotek, saur ti apotek nu ieu nu namina teh madu hitam pahit Prima Herbal. Alhamdulillah, tos ngaleutan madu hitam pahit Prima Herbal, badan abdi sehat, aya karaosna gitu, ayeuna mah deui ka ayeuna masih keneh ngaleutan mau penjagaan.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Bapak, ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang Bu, gak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
4: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak, kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
4: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
3: Nikmati suasana santai malam ditemani program tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

0: jogging lagi yuk sayang.
1: Ah, kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
0: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
1: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
0: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
1: Iya.

0: Kok bisa sih?
1: Ini loh alasannya.
0: Wah, Probos ya namanya.
2: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari.

0: 9788. Sekali lagi di nomor 0812-1414-9788. Kunjungi website probosherbal.com.
1: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
2: I love you sayang.
0: Probos untuk cinta yang bertahan.
1: Bukan malam ini saja,
3: tapi seumur hidup.
4: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM Jalan Tiram 1 nomor 5 15A Metro Timur Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882-8704-6260.
5: Sahabat Ramayana, satu lagi program keren yang bisa kamu simak.
6: Tergoda.
5: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Kamu bisa dengerin lagu-lagu seperti ini. Dan bisa goyang bareng. Jangan lewatkan setiap hari dari pukul 19 malam sampai 22 malam. Pokoknya nikmati malam kamu biar lebih asik lagi sambil dengerin program Tergoda.
6: Tergoda.
5: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Asik.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Wah, sahabat Ramayana, gak kerasa ya kita sudah memasuki interval yang ketiga nih ya. Sudah berada di penghujung, detik-detik penghujung acara sahabat Ramayana di program kita malam hari ini. Ada Tergoda, Terminal Goyang Dangdut Ramayana tentunya ya, sampai di jam 10 malam. So, kurang lebih masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi ya. Jadi sebelum berakhir, sahabat Ramayana yang pengen ikutan join juga bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880, ataupun juga yang pengen ikutan telepon di 0725-421-81 juga bisa ya. Atau juga sahabat Ramayana yang belum follow akun sosial media Radio Ramayana, silakan bisa follow terlebih dahulu ya, yaitu fanpage Facebooknya di Ramayana FM, di Ramayana FM. Kemudian juga ada Instagram dan juga TikTok di Ramayana FM underscore Lampung. Jadi yang belum follow silahkan di follow terlebih dahulu ya, biar gak ketinggalan informasi menarik dan juga terupdate pastinya dari Radio Ramayana 98,8 FM. Dan di sini sahabat Ramayana sudah ikutan join. Stay tune ya. Ada Bang Johan. Halo Bang Johan, gimana malam hari ini ya? Kegiatannya lancar selalu kan ya? Mudah-mudahan lancar nih. Bang Johan, kemarin habis mampir ke Radio Ramayana ya, ketemu sama Kanda Tegar. Wih. Sekarang stay tune nih, ikutan ya di malam hari ini. Terima kasih Bang Johan ya sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini. Ditemenin bareng Kanda ya tentunya, bareng Kanda Tegar pastinya. Sahabat Ramayana, di malam hari ini ya, gak kerasa kita sudah memasuki minggu kedua ya, dan sebentar lagi kita akan memasuki minggu ketiga di bulan Juli, yang mana sekarang tanggal 15. Wah, sudah di pertengahan bulan Juli aja nih sahabat Ramayana. Gimana kegiatannya selama masuk sekolah ya? Anak-anaknya pasti banyak hal yang harus dipersiapkan, dan untuk mempersiapkan itu ya sahabat Ramayana, semoga sahabat Ramayana besok tetap semangat untuk melaksanakan kegiatannya seperti biasa dengan hati yang bahagia. Kalau misalkan gak bahagia nanti repot sahabat Ramayana urusannya. Kalau repot kan nanti wah gak bisa fokus tuh, banyak yang gak dikerjain nanti. Dan oh iya ya sahabat Ramayana yang pengen ikutan join, mendengarkan melalui layanan streaming ya di

Apalagi yang di luar jangkauan, sahabat Ramayana bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio atau juga One Stop Radio ya, yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store. Kemudian juga sahabat Ramayana bisa juga didengarkan melalui website ya, langsung aja cari Radio Ramayana One Stop Radio, nanti bakal ada nih, bakal bisa langsung didownload, bakal bisa langsung didengarkan gitu maksudnya ya, melalui HP smartphone sahabat Ramayana. Dan oke sahabat Ramayana, sebelum kita closing nih, sahabat Ramayana, Anda mau coba puterkan lagunya yang pengen ambiar malam hari ini ya. Di penghujung kita ambiaran sedikit, gak apa-apa ya sahabat Ramayana, dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut, koplo, bahasa Jawa pastinya. Yang mau diputerin di malam hari ini ada lagunya Pamer Bojo, cover dari Jihan Audi. So tetap stay tune terus ya di channel 98,8 FM, Radio Ramayana 98,8 FM.

0: Radio Ramayana, Indonesia banget.
1: Baik sahabat Ramayana, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026 ya. Tentunya di program tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Dan akhirnya kanda tegar yang bertugas, sahabat Ramayana pamit undur diri. Selalu jaga hati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

Sahabat Ramayana FM, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan hari ini kami merasa begitu bersyukur bisa berbagi dengan sahabat Ramayana melalui gelombang 98,8 FM. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan acara dari Radio Ramayana FM dari awal hingga akhir. Semoga menjadi sebuah pertemuan yang mengesankan. Dengan harapan ridho Tuhan senantiasa kita dapatkan. Semoga esok pagi kita dipertemukan kembali. Selamat beristirahat.